Arawane neka apahane nawane neka takoro arawa arawane neka arawane nawane neka apahane arawane neka takoro arawa arawane neka apahane arawane apahane wane neko amaka isam ore kasi aku amaka isam ore kasi aku ame eta ne upa kasi aku amaka isam maka isam ku wee yete yeah,